0: demokratie.
1: Biarkanlah demokrasi kita digantikan oleh demokrasi, di mana fakta dan objektivitas tidak bernilai lagi. Yang penting hanyalah emosi. Diwujudkan oleh tiga pilar demokrasi,